0: nyina nyina anyiwo
1: neti
0: anyama sasu ni faso anyama sasu ni faso ni anida so eno ana wurade asa fasiesie asa miasie nyansafo anyiwo tie wo fie anyama sa wo de wonje yeda.